081-681-7176 kapa 081-556-5084. Zibiso ya maswavi izwa kubo libuo mbaita mi ya kwa mzwale valikani zibiso kumina kafela kiakuli volikanyi Davidson Scoviso vana vavolikanyi mananuho Mofat ni vonyandi volukolwe mbaita vatimezi kalifula spundu mkela kwa hae kwa mashosho Ulitukso liye mezimi na baba zivisizwe kaofela ni baba skautu wa mavizu wabona siriro. Sinzi mwahae ya buo lukolwe maswavi kwa mashosho. Kutualita vaka vtungi. Muulize 081-681-7176. Kapa 081-556-5084. Una zibiso ya maswavi izwa kubo twawila Jolas Litava mi iya kwa vatu ba vatatama sa chinga kuziyusa wo induna msukubiri nisicha va savona bito kuziyusa wo induna muyova nisicha va savona kwa kasheshe kibo induna amalukupeka nisicha va savona wo induna mbeha nisicha va savona kaenda kibo induna kaenda nisicha va savona Scooby, kibo induna Scooby nisicha va savona. Nampengu, kibo induna sapela pera nisicha va savona. Kwa kaliengile, kibo induna kaliengile nisicha va savona. Sibinda, kibo induna skosinyana. Nivatu ukaofela. Makanga, kibo induna mahachana nisicha va savona. Masida, kibo induna masida nisicha va savona. Mpola, kibo na masiku lubilo. Liselo, kibo ngala ole yuji ni mabasi. Kaboy, kibo Aldenia Mwinga ni mabasi. Kalumba, kibo Aleni Skwela ni mabasi. Gunkwe, kibo Vicente Imabibo ni mabasi. Losu, kibo Matthew Sikutia, nibo Lista Kutia, nibo Besta Kutia. Nibo Matthew Silichava Kikia. Kibo Marilo Baeze ni mabasi. Savelo, kibo Regina Tubahome. Kwa Chinchimani, kuziyusu abo induna Matthew Simulonda. Sangwali, kibo Josephine Mwabi ni mabasi. Kwa Mbambazi, kibo Ana Limbo. Nibo Manyika Limbo. Nibo Bole ni Limbo. Me kusa zibiswa chwalo nibo masaya ni mabasi kwa sangwali pacha kibo induna Greenwell Loseso nibo Johnny Meka libuku ni mabasi bo Vasco Savejo ni mabasi liselo kibo Jessica Masole kwa mketela kibo Kennedy Muzevi bo Clement Makata Saviso bo Robeti Katubezi, bo Katrina Milonga, Malengalenga, kibo Makufuanga, nibo Josephine Makata. Kahunikwa, kuziyusa bo Polo Lubasi, bo Boleni, bo Shiho, ni mabasi, bo Helen Mwia, ni mabasi, nibo Martin Libuo, bo Fanuel Mwia, ni mabasi, kwa Kasheshe, kibo Mofati Kasuka, bo Montande Eliasi, Montande, bo Love Mo, tuabu Shalila, nibo Bonwelu Mohau, bo Catherine Teboho, ni mabasi, Kasa, kibo Stephanie Stavi, bo Oster Joy, Naiponela, kibo Charles Lielelo, bo Kennedy Tieho, ni mabasi, Bito, kibo Ignesi Njimukwa, bo Namoke Kalikangwi, bo Charles Kakulo, bo Albertina Mundeke, bo Francis Mufalo, bo Oscar Sikuwa, bo Richuelu Manyemo, kwa Taenda, kibo Blackface Masilingini Mabasi, bo Dorika Lufu, bo Bonface Mulonda, nibo Induna Luseso,
niboko nuli.

izama chanifale elubona kuli vafirwe kona kick vana ha Canada vana ha Canada vafirwe kona kick vakensa kuli mbola ne vaitule zimwe halimu ya trona tambola kiwana ha Morocco kona just 7 yena just 7 yena Johnston kiena yana ta kona kick lubona kuti kona kick izama chane kiyo mbola kama ya iskaf mana wana ha Canada ma 18 area kona mbola lubone a kama ivawire mbola inzi keva ilunga vana ha Morocco keyo kapata mbola vamataniyo na vana ha Morocco kivao to pick up second balls kubona la kuli vana ha Morocco keva palero ku kuswala mbola yale lubone vana ha Morocco vatambika utambika mulikana haye vatambika mulikana haye kivao me isanzi kuva Morocco va Morocco kivao vapala mbola kwa mulao hakuna yava maka vatambika na hande va Morocco isanzi kuva Morocco iya ku Hakim kio wala hakona kama mai va Canada kwa ngambola kivao va Canada kwa kama mai mbola izwire mbola izwire me kuvona la kuli wana ha Morocco kia zusembola kono kubona la kole just 17 yena Buchnan uire fafasi mi ivire vamo hatere Buchnan lobone va fumana free kick kono lobone kuti ki Johnston uposambola endendede Mimbola kia oito wera fatuko ni 18 area. Kono kubonala kuli va Canada va swala mbola wa teneka a kama mai. Va nguvani wa Canada ni wa Morocco. Kono kubonala kuli va Canada kivao. Morocco wa ishimbire mbola. Va Morocco va itambeka va Canada va swala mbola utambeka. Kipa wavona yena kripyu. Mi kubonala kuli mbola ilidire. Eni mbola kio ya azama ya. Kubona la kuti just 3-1 ha Morocco uwez fafasi. Lubona kuli kupangala nyiku ya nafale. Yena Mozrai uwez fafasi mi uiswedi mga mamba. Kubona la kuli vamu utusevutuku mamba. Va Morocco vatambeka kipa wavona mi mbola kubono. Bono ukala mbola utambeka mulikana haya Hakimi. Kivao vashima na iva kena mi iva teneka vai tambeka vana ha Morocco. Mi iva ikete na mbola kono kavu mai mbola izwire mi va Morocco. Kivona wavona la kuposa mbola. Uposa mbola ende ndede wa Morocco. Kivao va kena va Canada wa. Va sori kuno katata kumona la kuli va Canada keva ngambola ya le kamai pinto ilidire unahi ubona la kuli usori kuno itane la lulu kwa side ya bona kwale mi kiena ya wile mi va fumana free kick va Morocco kwa wa kalambola na kuzo free kick vao utambe kama likana high keeper wana haya na bono wa kalambola mi mbolo utambe ka Hakimi kio utambika mulikana haye ikuta kwa Hakimi hape ulahambola ikukuta hape kwa livati lavona va Morocco ulahambola terere luvone kipa wa vana ha Canada uzo swala mbola yale yene itahane zilodi luvone kuli kupanga hala nyifali kwa Hakimi kuvona hala kuli kuvata kukenandwa vasore kuno ikashakasha ma player va Morocco ni Canada lovone kuli kupanga hala njifale vaya ku referee vana ha Canada. Mi kubona la kuli vanya mire lovone kuli uvatakwe za njifale referee uviza jazz 2 wana ha Morocco. Yena jazz 2 wana ha Morocco. Wavizua yena Hakim. Lovone kuli kukapanga hala njifale vasore kuno ikashakasha. Mi keva va 39 minutes yeva lahire. Meli kwa tazeo kaofera ki 0-0 Morocco 0 Canada 0. Lubone kuli kekuvani.

lilata mwanaha me yellow card iva takuzwa me hakim kuvona hala kuli kiaso ndi kuno vulera ni referee kuvona kuli kukazwa card kono hakim kalafumana yellow card wana ha Morocco yana just two hakim ofumana yellow card wakanzama fosa ya panga hezmu hali kiwana ha Morocco lovona kuli oyera squatter sava Canada membola kai kala lovona kuli itowera mama zoho ya kipa yana Bono lovona mbola isazwera pili me hakim jersey number 2 wana ha Morocco ufumana yellow card mimbola ya kala lobona kuli rich liar niera unani ni yellow card mbola ya kala mi ai kala chola mbola itowera fatoho ya va ya wa Morocco uheda mbola ya terere terere mi va Morocco kivao sakuna ni kula kafsa fa mahali kubonala kuli sakuli kuiwisa Morocco ni Canada so kuno wa fera jazz 23 wana ha Morocco yena kana knows kiena ya wire kono saitanera ne jazz 13 wana ha jazz 23 wana ha Canada Lubone mbola ya kala mi ai kala chalo kipa ki kipa wava wana ha Morocco wa tali mautambika muri kana hae mimbola kio ya va Morocco vai ketera mbola kuna baba maka utambika muri kana hae muri kana hae utalima utambika kipa ina bono wa cheka kuli ukatambika mani bono usore kuno zama afera ni mbola ina kipa wava Morocco wonala kuli uiketire me utambika muri kana hae me va Canada avamaki watalimezifera mbola ingeso rekuno vapala kukipa ne hakim ne kipa vasore kuno vapala safera mbola kono va Morocco va Canada avamaki kubonala kuli va Canada vamatra mbola kono ikuta kukipa hape kipa wana ha Morocco watalimakuli ukafamani mbola yale utambika muri kana hae me kubonala kuli va Morocco sava vataku maka ikuta ukipa yana bono tambeka hakim ni yana watali ma obonala kuli utambeka muri kana haya hakim yana Diaz kio mata ni mbola inzi ku hakim hape hakim kio utambeka muri kana haya utambeka hakim va Morocco basoro kuno zama isa hande mbola me hape vai zama isa da kwa mula hololi Lubone mbola kio ya kena mbola inzi kumulika vatambika na va Morocco va mata ni mbola kubonala kuli kamai va Canada mbola ke referee kala za yellow card kubonisa kuli kala fa yellow card lubone kuli yellow card yale ile kumane me yellow card ile yellow card as ile ku jersey number 10 wana ha Morocco jersey number 10 ina Jonathan David kiafu mane yellow card Jonathan David membola ya zura pili membola inzi kuba Morocco Kavma yo Canada kala sola kambola ko lambola ye terere terere ye trowera fahari aliva pa lambola mil bona li Morocco isola mbola va teneka ma Morocco va itambeka hande lu bona ko li a kavma mbola izwire mi ikaposwa vana ha Canada va kaposa mbola mil bona ko li jazz 9 wana ha Morocco wa ichukse da fale yena Rahim kubonala kuti jazz 20
wana

0: Morocco. Melo bona goli Morocco va posam bola. O posa Amerikana hai, Amerikana hai kio. O la hambola e tere tere kamai. Va Morocco ki va va tambekana. O tambeka Hakim. Encha va mata va Morocco. Ya kuva Canada, va Canada ki va va solam bola kamai ya kuta hape kwa Morocco. Va Canada va solam bola o tambeka Amerikana hai va Canada wa teneka. Kamai o tambeka Amerikana hai va Canada ki va va kutsa bola fahari. Enzi kuva Canada bola kiyo. Val tambeka na va Canada va zama isa handen bola kivawa matera kwa kunusa va Canada o tambeka bola kamai uviramu inune kifam bola fale mikai kuta kuvana ha Morocco bola kala he da Morocco kamai u hedre wana ha Canada Morocco kivawa matani bola jazz 2 matani bola wa Morocco jazz 2 kio isanzu ku jazz 2 wa Morocco wa teneka kio kamai Uto wa mi akuna sasa pangazi referee wala akuna sasa pangazi majors tu usanzi fafasi mbola inzi kubana ha Canada wa Canada kivawa matani mbola mbola keizwa iva vaka iposa kivana ha Morocco wa Morocco vaka posa majors tu utwire mutukanya nena Hakimu kiana wire kala nanu ha Hakimu kumanala kule asika hata ande mbola sato wami. Akuna sasa panga hezi fale miref uvone mbola. Luvone mbola vava iposa kivana ha Morocco. Major 6 uposa mbola wana ha Morocco. Yena jaz 6 yena baud. Uposa mbola ye tedere tedere. Kumanala kule ito vafama utu ya na Canada. Wa Canada kiyo unzu kwaline ku. La mikipa wana ha Canada na creep utola hambola etere tere yake na muhali lubone kuli va mitangada va vana ha Canada va planani kuzwera kuzwa fava yo chincha me formation yabona ibona la kuchincha mbola kieo enzi kuva Morocco va teneka va Morocco utambeka mulikana hai wa Morocco utambeka yomumwi Va Morocco va sore mbola ka utambika kwa mlao hape me ia ku kipa wavona kono kamai yena jezi 25 utroye msambola wana ha Morocco wa atali maguru ukafamani kiyo yana tu mbola izi kwa Morocco va itambika handendende va Morocco ikuta kwa mlao handendende akuna baba maka kivu utambika Hakim jezi 2 utambika mulikana hae sanzi kwa Morocco mbola Utambeka kipa wana na Bono. Bono kiyo ulaham bola ya terere terere. Itaha mama zoho ya wao Morocco. Mi Canada kivanga mbola kiva wa Canada. Vasuta kwa kunwisa kamai. Kuna wa Canada. Mwa 18 area kuna nifera wa Morocco. Kiyo Morocco wa atina nuhani mbola. Wa Morocco kivao. Vavatako ya nwisa wa Morocco. Vamata wa itambeka wa Morocco. Luvone wa Morocco kiyo. Kamai. Keva fiwa kona kiki ulungisize wana ha Canada. Me corner kick jazz 10 kia lungisize wana ha Canada mbola sailnua taizwa me vafiwa corner kick vana ha Morocco lovone va Morocco vafiwa corner kick me lovone kuli yayo ilaha kimani jazz 2 uta kwa mbola kubona kutu jazz 2 kia kala ha corner kick ya Hakim Hakim wa vehande bola ula hako na kiki. Lubona kuli kona kiki ya ikaza majwani. Mi Hakim kiyo ula hako na kiki. Watari mamane kukafera. Mi ula hako na kiki mbola kiende ndekamwai. Ikuta hape kwa Hakim. Undatambola ya terere terere. Iyo wera. Kamwai mbola izwire. Mi yana watako imatera wana ha Morocco. Uzo ikwera ya namongi. Jazz 25 wana ha Morocco wana ha lagoli uzo pale kuswala mbola ya le mbola ya kale va Canada va la hambola mbola ya tateka mi kuvona ha kuti Marist yena coach wana ha Canada wa viraira fa fan de fale uyu nyonga mezi aluzibuli kupanga la nyikwena kiza wana mo piro luten mo kina kwa lipapali va Canada kivava swem bola mi hava zwa fa Canada Vai tambeka sina mwa kalezi mbola. Wa Morocco utoso la mbola meikezwa iposu wa vana ha Canada. Va Canada va posa mbola yen den den den den den. watalima wana a Canada kana kubona kuti uposa mbola taha mwamazoho ya wa Canada wataneka vai tambeka va Canada kivao jazz 4 ukutsa za amerikana hai fahari me amerikana hayo mata ni bola wa tambeka position 11 wana a Canada kivao va Morocco va Zimbabwe bola va tambeka mi keeper wa wana a Canada yena ya Morocco yena bono ulaham bola etereta vahari Canada vahedan bola kono vapale zuku isikulula bola enzi kuba Canada me sela hero fera mahali mu va Canada va Morocco ke vakutsa bola mahali mu kubala kote bola seria mahali mu vana ha Morocco vasone bola utambeka kipa vona ina bono kalani bola utambeka hande ndende muri kana ha bola etereta me kubona la golito fiwa itongiwa waona ha Morocco kamai basore kuno ikwera avasa na stamina avana ha Canada.
1: He knew Hakimi was going to make a little bit of contact.
2: Now Larea has tossed it down the line and Ahmed
0: is on. Bola isaza mahandel bona kuti jazz 21 ha Canada gena shimbira bola koro kamai bola izwire u trona ta kwa Morocco mbola sezwa. Lusalite de mo program ya zali pa pali mi. Lubona kuli likwata zao za periz sana ni 1 Morocco 1 Canada 0 mi. Ki 57 minutes mbola isa zwera pili. Lubone mbola saita teka mi. Kubona la kuli vafirwe kikona kiki elahi wa kiva Canada. Jazz 7 wana ha Canada ula ha kona kiki na Ostiaka. Mi. Lubone yuzuma etin area keva ipale wa Canada miwa Morocco ula hine mbola yezwire iva slow in ya vanaha Canada. Lubone vanaha Canada vapo sambola mi kubonala kuli yayo po sambola wanaha Canada ki jazzy tu yena Johnston kia po sambola. Lubone mbola uposa mbola ye terere tafera kwa kanyandi. Vato ye heda mbola va Canada. Ikuta kuye na hape Johnston. Va Canada va itambeka kwa mbola sainzi mahalimu. Ito wera kwa Morocco. Morocco la hambola. Ita kwa Canada va Canada va itambeka. Kavuma ike izwami. Iposwa kiwana ha ya Canada. Va Canada va itambeka ikuta kwa mlaho utambeka kwa mlaho wana Canada kukipa wavona yena kripu mimbola izora piri mimbola vai wisa kwale vana ha lubona lineman na nyunganyuka kasira lubona kulirira nyukwale mi wana ha Morocco uwez fafasi lubona kuli kupanga halanyi wana Morocco uwez fafasi mipindo ili dide. Kubonala kuli lubone kuli kupanga hala anjifale. Kono wa Morocco wabonisa kuli vata vile luli. Kubonala kuli vacha isani vatu vale. Kono wa jazz number 25 utro hata niku kaya mulikana haye. Misa wera fafasi habu tugu. Lubone vana ha Morocco kivona baba kalambola mi. Vana ha Morocco vatali manahande. Ulahambola ulahira kukipa wavona ena bono wa kalambola ulahira Hakim. Hakim kio ulahira bono kalambola eterere. Yeta fahari ito wera fera fatoho ya wa Canada. Wa Canada kivano ni bona baba kala. Vai tambeka hande mbola wa Canada. Kivao wa Canada. Watoswa la mbola. Tambeka kipa wana wa Canada. Yena kripyu. Encha. Utambeka wa Canada. Wa Canada wazama isa hande mbola. Utambeka kipa wana hape. Kipa wa Canada ukala mbola. Utambeka jazz 4. Kivao wa teneka. Kiyo ama ta wa Canada. Utambeka mulikana hae. Vatambeka na. Vana ha Canada mi vatambeka podge roll. Vataneka utafahari. Uzama Mata Nimbola wa Canada utambika.

Achola malain. Kama imbola izure mi posu wa kuvana ha Canada. Canada va posa mbola. Me lo bona goli. Mulai wa na ha Canada uire. Me va posa mbola wana ha Canada. Vana ha Morocco va posa mbola kiao. Ito wera. Me mbola hape izure. Va Morocco va posa va Canada va posa mbola au ko bona la goli rafre a sorugo no vulera andes chava vana ka, vana a Morocco va posa mbola mi to wera mama zo ya wa Canada mbola kie va Canada va tambika mu kipa bona yana creep mena mi creep kio tambika mu kana va Canada ya zama hande mbola me kavba izwire Yeka posu aki va Morocco. Va Morocco va posa mbola yale. Lubolego li mbola yeka posu achwani. Mi Morocco isanzi 5-1 Canada 0. Lubone Morocco yi posa mbola ende ende ende ende. Va Morocco ki va va posa mbola ende ende ende. Va Morocco va posa mbola ya terere tere kio ito wera fatoho ya wa Morocco. Me kubonala goli vaza maya kivao vala hewa tambeka kipa wana na krip. Ula mbola ya terere terere kufiterera fahari aliva palila mbola. Me va Morocco va kutsa mbola. Me hape ya kuta va Canada nivona va kutsa mbola. Kubonala goli uhedre mbola ya kukipa wana ya bono. Bono suri mbola kala tambeka. Wahavoyena mi mbola enzi ku Rahim ulaham bola etere tere la ku Diaz kia mbola kama izure mbola ikaposwa vana ha Canada mbola iposwa vana ha Canada mi vana ha Canada vaposa mbola kiva vana ha Canada enzi ku vana ha Canada vai ketere wa teneka vana ha Canada utambeka mulikana hai vana ha Canada mbola enzi ku vana ha Canada mi save pale la ku vana ha Canada mbola Kivava Canada vatako kena kavmai mbola isanzu kwa Canada o tambeka muri kana hayo wana Canada elcha kubona la goli mbola vasai sore wana Canada mpindo ili lile lbona goli kupanga halanyi kwale kupanga halanyi kwale lbona just 17 Yena Buchnan wana ha Canada. Mimbola ya posu wana ha Canada. Lubona guli wakona kuposa chwane mbola yale. Mischa waka ufera si kopanezi kwa 18 area yana ha Morocco. Mbola ya tere ya posu wakono kama mai va Morocco wato heda mbola. Mi ikuta kwa Canada wa Canada wa itambeka. Ulaha mbola ya tere kia mbola Isanzu kwa Canada, lubona kuli wa Canada wakaeza chwani, kama ya va Morocco kekuta mbola fahali, va Canada kwa sola mbola, va itambika, lubona mbola, pindo ili lile, lubona kuli ukapanga hala nifale, ki free kick, lubona kuli mbola, ika vledi wa chwani fale, sikuwa takao fera, Siko pani mimbola fale ikava na goli ikava ya wa Canada. Lubona goli ikaa yezwa chwani mbola yale mbipindo ilirire. Ilirire ya sabisa mbola yale kubona la goli ikaa kifriki kia kafiwa kubona ha Canada. Kifriki kia kafiwa kwa na Canada. Lubone kuli kuna nilikaji za suru kudo panga hala mwale. Mi avasa ala tera hande mula wana ha. Vana ha Morocco. Lubone kuli wana Canada wata kutava kubona kuli. Vase pire ya kai ilaha mbola yale. Ikona kuyonwa. Mi lubone kuli. Wakai seveza chwani mbola yale. Kifriki kia firwa kivana Canada.
nilbona kuli wana Canada kala.

0: Hala hambola etedede bona kuli izama chwane mbola va Canada kiva va swala mbola va itambeka hande va Canada ipota va Canada kiva va Canada va Canada va swala mbola mi lobona kuli just 14 va Canada utambeka mulikana haye just 4 kiyo utambeka mulikana haye va tanika kuli vayonisa kiva lobona mo vaka fitera lobona va Canada kiva wa unanu vuinune ki aska tambeka kono va Canada kiva fumana kona kick hakimu lobona kuli Kiena captain was kwata sa Morocco yena Hakim luvuna jezi 1 wana ha Canada kia kona yena Claire kia lahambola kia la kona kick luvuna guli mbola la kiale kama iva treku nwa ke ikuta kuvona la guli va vana ha Morocco keva kupaka livatela na ha Morocco ke livale ringata mi vana ha Canada vakone kukena livatlale Bola is with El Bonagoli, eyes with a cholon bola, Ikakala, Ikata Tegachan. El Bonagoli, bola, yena bono, Kiena Yakala, Hambola, yena bono, Kubanagotala, Hambola Cholo, Itowera, Fato, Yawa, Canada, me, Uhambola, Handen, and the Wataneka, Va Canada, Gavan, Grambola. Utambeka mulikana hai wa Canada va Canada kiva wa ngirembola miva sore kuno va tanzira kuli va kaponya chwane livati la va Morocco miva Morocco va la hambola ya terere terere iya kwa goya wa Canada ola ulaira clip yana kipa wana kuta mbola kavmai mbola izwire mi ikaposwa ikava slow in ikaposwa kivana kan Morocco Morocco kibona kivao vaye mahande lobona kuli ya posambola kimane kwali de kulale mi ya posambola wanaha kiena Diaz o posambola endendende mi kubona la kuli mizuzu ya yesiezi seri ya minefera konombola isazwera pili
1: Jonathan David Schaffelberg
0: Lobona kuli mbola ya zamaya mi mbola izwire mi kubona kuli kwa Canada vakafiwa corner kick mi mbola kai kala kio lobona kuli va Canada va iswire mbola kono kama izwire aizwire chola va posa va Canada va tambekana mi kikwali deku la goya va Morocco lubona kuli vakaezo chanfale va Morocco kava swala mbola ni bona wala era mulikada hai wa Morocco itova mama zoho ya wa Canada utambeka judge 14 wa judge 14 wa teneka kama uwire judge 9 umuhatire yena hakim umuhatire lubona kuli vafumana free kick vana ha Canada Me mizuzu yesiezi ke 3 minutes mbola isazwera piri. Lovone mbola ya kuti ikalpos wachwane. Ikadempi wachwane mbola. Ikanati wachwane mbola ya ki free kick. Kono jazz 7 wana ha Canada. Kieda ya natambola ya le yena. Jazz 7 yena ostiak. Ula mbola hainya nifera. Kono kabu mai va likireku yeza mwane va yeza. Mbola iskanwa mbola izwire mi vavaka alunga mbola kivana ha Morocco Morocco 2 Canada 0 mi mbola isazura piri mi kubona la kuli lipapaliza isazura piri vanaha Morocco vasori kunoziye msali ndembera zavona kubonala kuli vona kuvona kava fera kava vona kuli mbola kaifera kono kubonala kuti hakim uire fafasi vatrolika kukashwa kwa judge 14 wana ha Canada mi kubonala kuli wana ha Canada umusori mwameto mi sawera fafasi Lovone wa Morocco wa kala ni mbola.